Det är det jag var som bi ska jag nu ge ett och sätt skott magno ett skott magno dag jag ge fast pitch clinic diagnos okay uji ge ude hai down ge ett skott maje dag ja jag nu dag si sit betag ne ge bi him mai ha uje ne uji shiga ge go te ge bi tag no chai uge ni shot se ge skos de ha ha uge ha me go ni bi no bi sum okay in ge sma ga in ge ya ha stum no se ge skos de wai ani shu ge shiga ni tachai nish big shab nitas nish shab nitas ni ani shab ge ti balls in medonosh ge koi eguno again atu dox je ge ko to si spise ni so se egun ji je na besich ge squis sich ko to shab de sai uste et to bune storia es gum ji sigo he na ko ai ai we sha magnus ge wench ge speed gan he watch as you bet to sko ge di de che he was ge ne se gno et to che he basketball camp ek no me go je bim bu ta gnas ge ega gu ha medo de bajmon